Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

wal amr biraddil madzalim. Banyak faedah yang kita pelajari dalam bab ini yang mengharuskan kita menjauhi sikap zulm. Karena kedzaliman itu adalah kegelapan di yaumil qiyamah. Dan nanti hak-hak orang-orang yang dzalimin itu, dia nanti akan menuntut haknya. Dan di akhiratlah akan dikembalikan seluruh mazalim. Akan terjadi qisas. Orang yang takut kepada Allah, dia akan menghindar atau menjauhi berbuat zalim. Baik, kita masuk bab baru sekarang, yaitu bab ta'zim, babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab pembahasan tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka serta kasih sayang dan merahmati mereka, kaum muslimin. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub. Wa qala ta'ala, wahfid janahaka lil mu'minin. Wa qala ta'ala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Dalam bab ini, mengagungkan kehormatan kaum muslimin, Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, qala Allah ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan segala sesuatu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih baik baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, di sirapnya. Kemudian ayat yang kedua, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, yang memuliakan dengan hatinya, ya, sya'airallah, syiar-syiar Allah, ya, ibadah-ibadah yang zahirah, yang tampak, ya, itu syiar Allah. Fa innaha min taqwal qulub, sungguhnya yang demikian itu termasuk ketakwaan hati. Wa qala ta'ala, wahfid janahaka lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang mukmin. Maksudnya, bertawaduklah kamu, rendahkan hatimu terhadap orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala,

au fasadin, bukan karena fasadin fil ard, orang tersebut melakukan kerusakan di muka bumi, ya, melakukan kemurtatan, ya, dan yang lainnya yang mengharuskan dibunuh. Faka'annama qatalan nasa jami'an, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Berkata al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, babu ta'zim hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wasyafaqati 'alaihim wa rahmatihim.

muslimin fal muslimu lahu haqqun ala akhihil muslim. Seorang muslim memiliki hak terhadap saudaranya yang muslim. Bal lahu huququn muta'addidah. Bahkan seorang muslim itu memiliki banyak hak. Bayyanahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a katsiratin. Yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak tempat. Minha, di antara hak muslim adalah idza laqiyahu fayusallim alaihi yulqi alaihi salam. Jika seorang muslim menjumpai saudaranya, bertemu dengan saudaranya, lalu dia menyampaikan salam, yulqi alaihi salam, dia menyampaikan salam, yaqul assalamu alayka au assalamu alaikum, menyampaikan salam, apakah assalamu alayka atau assalamu alaikum. Wala yahillu lahu ay yahjura akhahu, tidak boleh dia, tidak halal baginya untuk menghajar saudaranya fauqa salasin, lebih dari 3 hari. Yani di antara hak seorang muslim apabila seorang muslim itu berjumpa dengan saudaranya yang mana saudaranya menyampaikan salam, maka wajib bagi dia untuk menyampaikan, menjawab salamnya. Yang wajib adalah menjawab salamnya. Adapun menyampaikan salam itu sunnah. Menyampaikan salam, memulai salam itu sunnah. Dan itu bagus ya. Hendaklah kita terapkan supaya terjalin kecintaan di antara kita. Di antara kaum muslimin. Jika berjumpa dengannya, hendaklah menyampaikan salam kepadanya. Dan kalau kita tahu saudara kita menyampaikan salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut. Dan tidak boleh seorang muslim menghajar saudaranya, tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya saling bertemu, yang satu berpaling ke sini dan yang lainnya berpaling ke sana ya. Ini dilarang ya. Kalau lebih dari 3 hari. Fa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik keduanya adalah orang yang memulai assalamnya. Kemudian saya menjelaskan tentang masalah boleh menghajar saudaranya lebih dari 3 hari jika ada maslahah di situ ya. Jika ada maslahah. Kita kembali kepada masalah bab ini ya. Al-Imam An-Nawawi rahmataala membawakan beberapa ayat dari bab ini. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih." Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Man yu'azzim hurumatihi." Barang siapa yang memuliakan hurumatihi. Apa hurumat? Hurumat Allah Subhanahu wa taala, hurumatillah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ai ma ja'alahu muhtariman, yaitu segala satu yang Allah jadikan dia

muhtariman, terhormat, menjadikan dia mulia, yang Allah jadikan dia mulia. Minal amakin, baik itu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awil azman, ataupun waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, awil ashas, ataupun orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yu'azzimu hurumatillahi fawa khairul lahu 'inda rabbih. Orang yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hurumatillah, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, fawa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.

Sebaliknya, wa man kana yakrahu aw yashqa alaihi ta'zima hadzal makan kal haramain masalan wal masajid awiz zaman kal ashhurul haram bil qa'dah bil hijjah wal muharram wa rajab wa ma asbah dalik falyahmil ala nafsihi wal yakrahha ala ta'zim. Barang siapa yang membenci, ya, yang merasa berat untuk memuliakan tempat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti al-haramain, ya. Misalnya wal masajid dan masjid-masjid, ya. Ini adalah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang membenci, tidak suka atau merasa berat untuk memuliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, au az-zaman, atau dia membenci, tidak suka, merasa berat terhadap waktu-waktu yang telah dimuliakan oleh Allah, kal ashur al-haram, seperti bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, wa ma asbah dalik, dan yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah. Fal yahmil ala nafsihi wal yakraha ala ta'zim. Hendaklah dia berupaya untuk memaksakan jiwanya dan membenci jiwanya tersebut yang tidak suka terhadap sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sampai jiwanya itu betul-betul memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan sesuatu, apakah tempat, apakah waktu, apakah itu orang, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara hati kita merasa berat, sementara hati kita merasa, ya, gak suka, ya, benci, ya, maka harus kita paksa jiwa kita ini, ya, harus kita kalahkan jiwa kita ini yang sering memerintahkan pada yang buruk ini, ya, sampai betul-betul jiwa ini mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian seharusnya seorang muslim di dalam memuliakan, ya, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalika ta'zimu ihwanihil muslimin. Di antara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mengagungkan saudara-saudaranya yang muslimin. Wa tanziluhum manzilatahum, ya. Dan memposisikan kaum muslimin tersebut pada posisinya. Dia seorang muslim, dia saudara kita, ya. Tempatkan pada posisinya. Fa innal muslima la yahillu lahu ayyahqira akhahul muslim. Karena seorang muslim tidak halal bagi dia untuk merendahkan saudaranya yang muslim. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam bi hasbi imri'in minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu berbuat kejelekan, dikatakan jelek, buruk, ayah kira akhahul muslim, jika dia
merendahkan saudaranya yang muslim. Cukup kata Rasulullah, seorang itu dikatakan jelek jika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu biqalbihi, merendahkan saudaranya dengan hatinya. Hatinya itu merendahkannya. Ini sudah dikatakan jelek, walaupun orang tidak tahu ya. Dia telah merendahkan saudaranya di dalam hatinya. Yang lebih dari itu ya, dia merendahkan melampaui batas bilisani, dengan lisannya ya, bukan sekedar hatinya. Justru dengan lisannya merendahkan saudaranya dengan lisannya. Aw biyadihi ala akhihil muslim, atau dengan tangannya ya, merendahkan saudaranya yang muslim. Maka cukup yang demikian ini termasuk dosa, waliyadzu billah ya. Merendahkan saudara yang muslim ya, walaupun dengan hatinya itu sudah perbuatan dosa ya. Apalagi dengan lisannya, apalagi dengan tangannya. Kemudian beliau menyebutkan tentang juga masalah perjanjian-perjanjian, hatta terhadap orang kafir ya. Hendaklah kita mengagungkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk dalam masalah janji ya. Baik di antara kaum muslimin maupun terhadap orang kafir ya. Tidak boleh bagi seorang ya untuk melanggar janjinya ya. Janji antara dia dengan yang lainnya ya. Janji antara dia dengan orang kafir ya. Tidak boleh. Kemudian Syekh menjelaskan tentang masalah hurmatillah, wa kullu syai'in ja'alahu Allahu muhtariman min zamanin aw makanin aw a'yanin fa huwa min hurmatillah azza wa jalla. Fa innal wajiba 'alal muslim ayyahtarimahu. Wa li hadza qala ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala muhtariman ya, mulia ya, baik itu zaman ataupun tempat ataupun a'yan ya, benda ya, fahuwa min hurumatillahi azza wa jalla, maka dia termasuk hurumatillah ya, masuk dalam kategori hurumatillah ya, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal wajiba 'alal muslim ay yahtarimahu, maka wajib bagi seorang muslim untuk memuliakannya. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah ya, maka itu lebih baik bagi dia di sisi Rabb-nya. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Al-Imam As-Sa'di menjelaskan bahwasanya hurumatullah itu adalah kullu ma lahu hurmah wa umira bihtiramihi bi ibadatin wa ghairiha. Hurumatullah itu adalah segala sesuatu yang memiliki kehormatan. Kullu ma lahu hurmah.
Wa umira bi ihtiramihi bi ibadatin wa ghairiha, dan diperintah untuk memuliakannya baik dengan cara ibadah ataupun yang lainnya. Inilah hurmatullah. Segala sesuatu yang memiliki kehormatan dan diperintah oleh Allah untuk memuliakannya. Ini yang harus kita muliakan. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mengamalkannya, sesuatu yang memiliki kehormatan dan yang diperintah oleh Allah untuk memuliakannya. Hendaklah hamba mengamalkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'adzim di situ ta'zim, ta'zim hurmatillah dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, wa ta'zimuha ijlaluha bil qalbi wa mahabbatuha wa takmilul ubudiyyati fiha ghair mutahawinin wala mutakasilin wala mutasyakilin. Ta'zimuha, memuliakan hurumatillah, sesuatu yang dimuliakan oleh

wa mahabbatuha dan mencintainya. Wa taknilul ubudiyati fiha dan menyempurnakan peribadatan padanya. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurnakannya. Nah, ini kerjakan ibadah tersebut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sempurna. Ya. Ghair mutahawinin, tanpa meremehkannya. Hati-hati, jangan meremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mutakasilin, dan jangan bermalas-malasan untuk melaksanakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala ya. Wala mutasyakilin, jangan merasa berat, tidak merasa berat di dalam menjalankan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sempurnakanlah ya, untuk mewujudkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala ya, dengan mencurahkan semua kemampuan yang ada pada diri kita. Ini sikap seorang mukmin terhadap hurumatillah ya, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sesuatu yang memiliki kehormatan yang diperintah untuk memuliakannya. Kalau Allah memuliakan sesuatu tersebut, maka seorang mukmin harusnya memuliakannya ya, dengan mengamalkannya ya, bersungguh-sungguh dia untuk mengamalkannya ya, tidak bermalas-malasan ya, tidak meremehkannya ya, dan tidak merasa beratnya, dan dia berupaya untuk menyempurnakannya ya, melaksanakan dengan sempurna dengan mencurahkan segala yang dia mampu. Demikian seorang mukmin terhadap hurumatullah. Allah memuliakannya, maka kita sebagai hamba Allah harus memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diremehkan. Inilah ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, asy-sya'air adalah al-ibadat adz-dzahirah, sawa'un kanat kabiratan am shaghiratan. Sya'air, syiar-syiar itu maksudnya adalah ibadah yang dzahirah, ibadah yang tampak. Ibadah yang tampak. Baik kabirah besar ataupun saghirah kecil. Seperti tawaf bil bait. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu tampak ya. Wasya'i bainas safa wal marwah, melakukan sa'i ya, jalan kecil ya, lari-lari kecil ya, dari bukit Safa ke Marwah. Safa dari awalnya di Safa, Marwah satu kali, kemudian ke Safa dua kali, sudah Marwah lagi, terus gitu. Safa Marwah, Safa Marwah, terus demikian sampai 7 kali. Bukan PP ya. Ini termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala ya. Wal adan wal iqamah, demikian juga adan dan iqamah, itu termasuk syiar Allah. Wa ghairuha min sya'airil Islam, dan yang lain-lainnya dari syiar-syiar Islam. Fa innaha idza azzamaha al insanu kana dhalika dalilan ala taqwahu.

Sungguhnya syiar-syiar itu, syiar-syiar Allah itu, apabila manusia memuliakannya, itu menunjukkan atas ketakwaan dia. Fa'inna taqwa hiyallati tahmilul abda ala ta'zimi sya'air. Karena takwa itu akan memotivasi seorang hamba untuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Itulah syair, yakni ibadah yang zahirah, baik itu yang besar, ibadah yang besar ataupun yang kecil. Ibadah yang zahirah itu adalah syiar-syiar Allah. Al-Imam As-Sa'di memberikan definisi wal murad bis sya'air adalah a'lamuddin adh-dhahirah, ya. Tanda-tanda atau syiar-syiar agama yang dhahirah. Tanda-tanda agama yang dhahirah, itulah sya'air. Barang siapa yang memuliakan tanda-tanda atau syiar-syiar agama, ya, maka ya, itu termasuk ketakwaan hati. Ya. Dan Al-Imam Sa'di menjelaskan ya, tentang masalah syiar-syiar ini, ya, wa ta'dhimuha, memuliakan syiar-syiar Allah itu dengan menganggap baik syiar-syiar Allah tersebut. Harus di hatinya ditanamkan, ini baik. Salat itu syiar Allah, ya, dhahirah, tampak. Maka agungkan ini dengan ikhwannya, muliakan salat tersebut, ya. Dan semua syiar-syiar Allah, ibadah Allah yang dhahirah atau tanda-tanda agama, ya, tampak, oh ini muslim, tampak, ya, maka agungkanlah, ya, muliakan syiar-syiar Allah tersebut, ya. Mengagungkan syiar-syiar Allah yaitu dengan apa? Dengan menganggap baik syiar tersebut. Jangan sampai kita naudzubillah, ya, menganggap jelek adzan, apa saja syiar-syiar Allah, termasuk penampilan-penampilan dohir dari kaum muslimin. Nampak, oh ini muslim, tampak dari penampilan dohirnya, ya, jenggotan, ya, punya jenggot dia, tampak, ya, biarkan jenggotnya, ya. Ini syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Harus punya anggapan yang baik, ya. Jangan sampai, ya, nah ini jelek, warnanya enggak sesuai dengan zaman atau yang lainnya, ya, jangan, ya. Dan hendaklah mengamalkannya dengan sempurna, ya, dalam bentuk yang paling bagus, ya. Ini mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan kata Syekh Al-Imam Al-Mufassir, ya, Sa'di, fa ta'dhimu sya'airillah sadirun min taqwal qulub. Ya. Memuliakan syiar-syiar Allah itu muncul dari ketakwaan hati. Ya. Wal mu'adzim laha yubarhinu ala taqwahu wa sihhati imani wa sihhati imanihi. Ya. Dan orang yang mengagungkan atau yang memuliakan syiar-syiar Allah itu menunjukkan ketakwaan orang tersebut, menunjukkan benarnya iman orang tersebut, ya. Li'anna ta'dhimaha tabi'un li ta'dhimillahi wa ijlalihi, ya. Karena mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mengikutin artinya merupakan cabang dari mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka ya ikhwan, agungkanlah syiar-syiar Allah, muliakanlah syiar-syiar Allah, kerjakan dalam bentuk yang paling sempurna. Demikian kita menghadapin syiar-syiar Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa ammal ayat ats-tsalitsah fahiya qauluhu ta'ala wa fi janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu untuk orang-orang mukmin. Hendaklah engkau rendah hati terhadap kaum mukminin. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lainnya, wa fi janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Dalam kau merendahkan sayapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam limanittaba'aka minal mu'minin. Terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan kaum mukminin. Makna wafid janahaka ini, wal makna, maknanya adalah tadallallahum walin lahum fil maqal wal fi'al li'annal mu'mina ma'a akhihil mu'min rahimun bihi syafiqun.

rendahlah, bersikap rendahlah kamu terhadap mereka. Lemah lembutlah kalian terhadap mereka dalam ucapan dan perbuatannya. Karena orang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin itu menyayanginya, mengasih sayanginya, menyayanginya, mencintainya. Kama qala Allah taala fi wasfin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati nabi dan orang-orang yang bersamanya, yaitu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang terhadap kaum mukminin, sesama mereka, yaitu sama kaum mukminin. Wa fi qawlihi wa fi janahaka lil mu'minin dalilun ala anna al insana ma'murun bit tawadu'i li akhi li ikhwanihi wa in kana rafi al manzilati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi janahaka lil mu'minin, rendahkanlah hatimu terhadap kaum mukminin, rendahkan sayapmu, maksudnya rendahkan hatimu, yakni berlemah lembutlah dirimu terhadap kaum mukminin. Ini dalilun, ada dalil ala annal insan, bahwasanya manusia ma'murun bitawadhu li ikhwani, diperintahkan untuk bersikap tawadhu terhadap saudara-saudaranya, wa in kana rafi al-manzilah, sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, sekalipun tinggi kedudukannya, sekalipun dia orang yang mulia, hendaklah merendahkan diri kepada saudaranya. Mungkin sampai di sini dulu, fa insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bin taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.